0: pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
2: Paper hari-hari akan ada intensity tu. Itu satu benda yang aku suka lah. Kalau dulu utusan lama dulu kan, kita orang ada bangunan sendiri kat Chansolin tu. Dia memang ada satu meja bulat, kita orang panggil super desk.
0: Super desk,
2: super desk kat situ. Semua editor-editor besar akan duduk kat situ. Bila sampai petang, dah habis meeting, dia habis meeting kat bilik songkok tu. Kita panggil bilik songkok, bilik meeting tu. Dia orang akan banyak suara kau dengar kat situ. Oi, ni mana story ni? Gambar-gambar.
0: Dia macam tu. Chaos sikit lah.
2: Ya, chaos sikit. Seronok lah.
0: Okay.
2: Dapatlah kalau ada benda besar jadi. Aku pernah duduk office sampai malam masa tu. Aku kerja malam. Dan ada kesilapan cetakan lepas hantar.
0: Benda dah print?
2: Oh, benda dah print.
0: Oh, no more.
2: Tengah print dekat kilang. Okay. So, korang kena, kalau benda macam tu jadi, kau kena stopkan printing tu.
0: Okay.
2: Dan ganti cepat-cepat lah page tu. Betulkan apa yang ni. Oh, kena sambung printing kat sana.
0: Oh.
2: Pernah sekali ya, utusan keluar dua version esoknya tu.
0: Oh,
2: satu yang print dah print awal tu, satu yang dah diubah.
0: Dah diubah. Ha. Oh, maknanya yang terprint tu jalan enggak lah.
2: Ah, ha, kena jalan juga masa tu sebab vendor semua dah
0: bagi tahu kan. Payah tau. Ha. Kalau berita tu dalam berita yang version pertama tu tak, mungkin tak tepat ke macam mana ke?
2: Yang tu biasa akan ditarik.
0: Oh,
2: ha, dia tak akan keluarkan. Itu kalau yang tak besar sangat kesilapan dia tu, dia akan ubah macam tu je lah.
0: Oh, dua version eh?
2: Ini zaman orang dah tak baca print sangat lah. Kau bayangkan zaman orang baca print dulu yang circulation Mingguan Malaysia pernah sampai 300 ribu dulu. Macam mana dia punya kecoh tu untuk dapatkan betul-betul layout dia berkesan semua.
0: Kan.
3: Saksikan video penuh

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Sopman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Afri Aris.
1: Komposer diberikan bakat
0: okay.
1: dan ilham untuk membuat lagu. Ilham melodi tu.
0: Okay.
1: Lyricist pun diberi benda tu. Mm-mm. Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya.
0: Okay.
1: Ha, yang memang diberi kurnia itu.
0: Okay.
1: So kita gunakanlah dia.
0: Okay.
1: Kalau bila kita pakai Suno ni, bila kita prompt, benda yang Suno buat tu adalah based on contoh lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah.
0: Okay.
1: Okay. Lepas tu saya macam saya dah baca okay, Bob ni macam ni style dia buat. So aku prompt style songwriting Bob.
0: Okay.
1: Maksudnya saya telah apa?
0: Plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Telah mencabuli Bob.
0: Faham? Ya.
1: Kan?
0: Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya.
0: Okay.
1: Kan? Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI. Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI, dalam Suno.
0: Okay.
1: So Suno dah baca lah. Bob ni apa?
0: Okay.
1: Kan?
0: Mm-hmm.
1: Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia dah faham. So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya okay. Faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan, di manakah letaknya nilai composer,
0: okay,
1: penulis lirik,
0: okay,
1: Dan musician. Contohlah kita dah prompt, okay dapat. Lepas tu kalau yang subscribe, apa? Dia ada tiga package. Subscribe yang paling mahal. Dia boleh download stamps.
0: Okay.
1: Dia download stamp. So each instrument awak boleh dapat.
0: Okay.
1: So awak dah tak perlu hire musician untuk record. So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Ya, terancam lah di situ.
1: Dia orang pergi belajar di sekolah muzik. Dan dia orang ada bakat untuk main benda tu, tapi dia orang tak diguna pakai. So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Okay. Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja.
0: Baik.
1: So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai itulah bagi kita punya music arranger. Saksikan video penuh

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku mau macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So kita ada main a few shows, local game apa semua. Kat Pasar Borong Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now bersama dengan Jameson. Obviously masa aku membesar dulu waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock tu masa membesar lah. So memang dapat influence that yang boleh terjadinya Spiky's Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So Ochentaku was more towards that in the early days. The Greenpeace masa tu ada aku, Naim dengan Adib. So kita main very post hardcore emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang ni kan. Ochentaku, tapi to be honest, benda tu adalah aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang kini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada Oshigaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai. Dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Music direction tu semuanya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture. Si Razali guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan ialah dengan OAG dulu lah. Dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Masa tu
1: memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Awal, okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang kan.
0: Okay. Muzik, bagaimana Ci macam mana Ci boleh aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara.
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main muzik cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Okay, anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main muzik. Nasib baik abang pun dah main dengan Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba muzik kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua kan, ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main muzik tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, kalau pun 5 tahun anda dalam bidang muzik, 94 sampai 99, sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Lim Kok Wing. Last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayo semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia berkenan menerima menghadap Mufti Negeri Johor, Datuk Yahya Ahmad dan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, Zaidin Mohamad Noor di Istana Negara. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Raja Zari Sofia dipersembah maklum mengenai perancangan Majlis Pengkisahan Sejarah Institusi Mufti Negeri Johor dan pelancaran buku Bibliografi Mufti-Mufti Negeri Johor. Yahya Tok mempersembahkan kepada Raja Permaisuri Agong mengenai perkembangan pembinaan Masjid Tunku Laksamana Abdul Jalil di Johor Bahru yang bakal diterapkan dengan seni bina Islam Asia Tengah bersumberkan inspirasi seni Uzbekistan. Sekian saja berita untuk jam ini. Semua berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on air.
3: Rakita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Semoga hari ini menjadi pagi yang ceria. 27 Ogos 2026 tepat jam 9.01 minit pagi. Bersiaran di sini on the way Rakita Atu Tauhid bersama dengan Nira Azizi.
2: Untuk POV on air selepas ini kan, kita nak discuss sedikit lah berkenaan dengan 2026 ni. Kita sudah fully cashless atau masih lagi ada yang bawa cash? Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut selepas ini.
3: Aman Ra dengan Sujud. Jom kita jadikan kick off jam ini. Music lain, fikiran lain.

0: kataku. Baru saja anda dengarkan Kodim dengan Aku Atau Aku. Music lain, fikiran lain. Let's go on the way Rakita hari ini. Untuk POV on air, kita nak berbicara berkenaan dengan fully cashless atau masih bawa cash. Sekarang ni bila keluar rumah, wallet kadang-kadang kita boleh tinggal. Tapi phone memang kita susah nak tinggalkan sebab sekarang ni ramai dah gunakan untuk bayar makan, parking, beli barang. Semuanya boleh gunakan phone dengan cara QR, scan dan settle semua pembayaran.
1: Tapi kan, cuba bayangkan situasi ni ya. Dah sampai dekat cashier, makanan pun dah siap, orang belakang ni tengah beratur ni. Sekali tengok, bateri phone tinggal 2%. Terus panik sebab wallet tak bawa. Cash tak ada. Kad pun mungkin tak ada. Jadi hari ni kita nak sembang atau berdiskus sedikit pasal satu benda yang nampak kecil tapi sebenarnya sangat relatable dalam kehidupan cashless kita. Sejauh mana kita dah bergantung pada phone untuk urusan harian kita.
0: Dan benda ni makin relatable sebab cashless memang dah dinormalisasikan dekat Malaysia. Bank Negara Malaysia melaporkan yang DuitNow QR transaction double to 3 bilion ringgit in 2025 dengan hampir 3 juta touch points di seluruh negara. Anda masih menggunakan kad secara fizikal ataupun juga dah menggunakan aplikasi yang terdapat di telefon bimbit anda. Kongsikan pendapat anda melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Kita layankan dulu LXF dengan LXF, muzik lain, fikiran lain. Fire.

0: POV On Air hari ini kita bicarakan tentang adakah kita sudah terlalu bergantung kepada telefon bimbit. Phone dah jadi wallet dah sekarang ni. Satu lagi benda yang buatkan kita semakin bergantung kepada phone adalah kad debit ataupun kad kredit pun boleh disimpan secara digital dalam phone. Aplikasi Apple Pay contohnya. Maksudnya, bila kita nak buat pembayaran dekat terminal contactless, kita tak semestinya perlu keluarkan kad fizikal. Phone ataupun smartwatch dah boleh digunakan untuk tap dan bayar. Macam kita tap kad biasa sebelum ni.
1: Dan ada satu posting dekat laman Threads daripada Daos. Dia tulis, first time tertinggal wallet dekat tol, dah terbiasa bayar tol pakai Apple Pay dekat phone. Tetapi kali ni tol terima TNG ataupun touch and go only. Dah satu hal kena fikir, macam mana nak patah balik sebab semua benda dalam wallet. So guys, bayangkan phone tinggal 2% saja bateri. Dalam tu pula ada banking apps, QR payment, digital wallet dan macam-macam lagi. Cuma satu persoalan sekarang ni kan Atoy. Untuk 2026 ni, perlukah kita ni simpan sedikit cash walaupun sedikit sahaja?
0: Bukan hanya soal simpan sedikit cash, pada saya sebagai backup plan juga, supaya tak jadi macam apa Daus kongsikan ni, jangan tinggalkan sepenuhnya kad-kad fizikal tu. Bawa bersama dengan kita, walaupun kita banyak gunakan telefon bimbit untuk urusan pembayaran dan sebagainya, tapi bila ada backup, ada kad fizikal juga bersama dengan kita, mungkin boleh dijadikan sebagai plan B andai kata terjadi apa-apa masalah dekat phone kita tu. Itu pendapat saya. Mungkin pendapat anda berbeza, boleh kongsikan di 011-4975-1079. The Alif, ya ya ya. Jom kita layankan dulu muzik lain, fikiran lain.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Okey, kita berbalik kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Nira Azizi sebentar tadi. Perlukah kita ni simpan sedikit cash dalam pada kita menggunakan teknologi-teknologi dan kemudahan-kemudahan yang sedia ada di telefon bimbit contohnya?
1: Sebab dalam dunia yang semakin cashless ni kan, perlu ke kita masih bawa sedikit duit fizikal? Bukan sebab cashless ni tak bagus. Duit now QR memang dah sangat meluas. Tetapi kita semua tahu anything can happen. Phone bateri habis, internet problem, aplikasi down ataupun kita tertinggal phone dekat rumah. Jadi mungkin tak salah kalau kita ada backup plan, iaitu bawa payment option bila keluar rumah, which is kita bawa cash.
0: Sebab ultimately masalah dia bukan cash versus cashless. Masalah sebenarnya adalah bila kita keluar rumah dengan satu cara je untuk buat pembayaran, kemudian cara tu pula yang decide nak cooperate ataupun tidak. Jadi, saya rasa pendapat saya tadi masih lagi relevan untuk kita menyediakan backup selain daripada menggunakan aplikasi untuk pembayaran ataupun menggunakan telefon bimbit. Bawa kad fizikal, bawa cash bersama-sama sebagai backup anda kata terjadi apa-apa pada telefon bimbit kita. Kongsikan pendapat anda di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita Music Line, fikiran lain.

0: percaya. Alright guys, kita nak ajak anda semua untuk join community Telegram Rakita yang sudah pun tersedia. You guys boleh dapat pelbagai update as soon as possible sebagai ahli community Telegram Rakita.
1: Senang saja, buka saja aplikasi Telegram dan cari kami punya account Rakita.my. Bukan itu saja, kalau kata anda ada apa-apa pendapat ataupun perkongsian, kami juga ada WhatsApp iaitu 0114975 1079.

0: Terus bersama dengan kami, selepas ini kita ada whistle dan kita ingin bualkan berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik untuk sukan kejap aja lagi, yang mana kita nak bercakap pasal trail running.
1: So kepada anda semua yang dah start hobi nak lari sambil tengok nature, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Let's go. Kita bukakan Whistle hari ini dan kita nak highlight kepada sukan trail running since community dekat Malaysia semakin banyak dan semakin ramai join selain daripada sukan running biasa.
3: Dulu kan, running banyak tertumpu pada road run. Sekarang ni ramai mula cari pengalaman lari dalam nature sebab nak kan cabaran yang berbeza. Bukit, ada akar, pokok, lumpur, kadang dengan cuaca yang sangat-sangat orang kata tak konsisten. Sekejap hujan, sekejap panas. Itu yang mereka nak challenge diri mereka sendiri.
2: Kita akan borakkan lebih panjang kejap lagi dan akan dapatkan perkongsian daripada mereka yang aktif dalam sukan trail running. Kita kick off dulu jam ini dengan Iqbal M. Kota Memujuk. Muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. On the way, Rakita sedang dalam whistle sekarang ini dan kita nak kongsikan yang mana sekarang semakin ramai orang Malaysia dah start kenal dan masuk dunia ultra trail yang boleh pergi sampai 50 km, 100 km, malahan ada yang lebih dari itu.
1: Dan ini bukan sekadar lari jauh. Trail running bawa pelari masuk hutan, naik turun bukit, lalu laluan teknikal. Sebab itu, komuniti dia pun sangat unik. Malaysia sendiri memang ada semakin banyak event ultra trail dengan pelbagai jarak daripada kategori pendek sampai 100 km. Contohnya, Malaysia Ultra Trail by UTMB di Taipei tahun ini menawarkan MY13, MY25, MY50 dan juga MY100. Kategori MY100 hampir 98 km dengan sekitar 4,802 meter elevation gain.
0: Yang menarik, culture ni bukan semata-mata pasal siapa paling laju. Ada yang kejar podium, ada yang nak habiskan first ultra dan ada juga yang join sebab kawan-kawan dan community. Hari ni kita ada jumpa salah seorang trail runner yang expose every checkpoint trail running ni macam mana dan rupanya ada event yang offer banyak makanan dan pelbagai lagi perkara-perkara menarik. Lepas ni kita nak call Adib untuk kongsikan juga kisah dan pengalaman berkenaan dengan trail running. Kita layankan dulu Strolling dengan Air, muzik lain, fikiran lain.
2: Alam kau makarilah.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain untuk bercakap tentang trail run pada hari ini punya whistle. Kita bersama dengan Adib sekarang ni, Nira.
1: Salah seorang yang pernah join trail run ni kan. So, Adib, 100 km. Bila kita dengarkan memang dah rasa penat. So, masa Adib start tu kan, dalam kepala memang target nak habiskan 100 km ke ataupun ada masa tertentu?
2: Okay lah, saya boleh lah share sikit pengalaman walaupun tak banyak sangat. Sebabnya ni baru second event trail running saya sebenarnya. First trail event running saya adalah Janda Baik Ultra. Yang tu saya masuk 50 km dan Alhamdulillah finish. Yang tu pun saya dah rasa macam addicting tau. Yang tu bulan 5. So saya rasa macam jauh sangat gap nak pergi ke next event ni. Dan kalau untuk pengetahuan semua, Pahang Iko ni sebenarnya saya nak buat daripada last 2 years. Sebabnya dia ada 100 km punya kategori ni every 2 years sahaja. So next year ni mungkin 75 km sajalah. So masa tu saya tak ready, so tak boleh lah nak buat. Jadi kenapa saya nak buat daripada dulu tu adalah first memang saya nak cabar diri saya lah. Saya nak cabar, kalau saya kata saya boleh buat, adakah saya boleh buat? Okay. Tu yang untuk satisfaction diri sendirilah. Second adalah sebab Pahang Iko ni diura-urakan ada celup tepung. Ada celup tepung sotong.
0: Celup tepung.
2: So itu yang saya nak join tu sebenarnya. Jadi bila ada event lari ada celup tepung, eh, lagilah menarik daripada kita pergi beli dekat luar kan. Itu yang saya join. Memang saya nak cari makan sambil kita nak enjoy Kuantan lah basically. Sebabnya experience saya lah dengan trail running ni adalah kita dapat explore certain part of bandar. Contoh kita pergi Janda Baik ke, kita pergi Cameron ke, kita pergi Kuantan ke, yang orang selalu tak pergi. Even hikers pun maybe tak pernah jejak pun. Jadi kita dapat experience first. So every miles yang kita achieve tu, kita dapat experience berbeza. Ada trail dia yang ni macam ni, ada trail dia macam ni, hutan dia macam ni, ada yang panas, ada yang sejuk. Tapi itulah dia best di trail running ni. So saya tak adalah expect banyak sangat pun untuk nak habiskan 100 kilo ni, just nak enjoy.
0: Wah, daripada cerita trail running tadi, itu dia pergi kat celup tepung ni
1: sebab lapar.
0: Dia sebab makanan ni. Macam menarik ni. Kejap lagi kita tanya pasal makanan ni dengan Adib. Stay tune di Rakita, music line, fikiran light.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Buat pengkarya-pengkarya yang sedang dengarkan Rakita sekarang ini, anda boleh submitkan lagu anda, karya-karya anda untuk kita bawa ke udara di Rakita. Korang boleh check out, ada form disediakan dekat laman web rakita.my.
1: Pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan. Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
9: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Jadi alang-alang kita dah bersama dengan Inversion untuk FYP. Jom kita dengarkan lagu yang mereka recommend untuk didengari oleh pendengar-pendengar dan juga pencinta scene kesayangan kita.
1: Jom kita dengarkan Exclusive daripada Inversion.
2: Best song lah untuk nak memperkenalkan Inversion lah. Kita memang heavy pun actually. Tapi dalam tu lah kita ada heavy. Pada same time kita ada jugalah macam post rock punya style punya lagu. Ada ambient clean yang lebih catchy, yang lebih melodic. Lepas tu heavy breakdown. And then orang boleh start like listen to Anathema. Lagu tu dia lebih straightforward metal. Macam ada deathcore sikit but more groovy punya style. Baru dengar yang latest one, Pale Blue lah. Yang tu dia lebih emotional lah.

0: Kita akan recap semula apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini di Rakita untuk make sure anda semua tidak ketinggalan apa-apa.
1: Kami di Rakita akan make sure setiap pendengar kami akan dengarkan balik topik-topik ataupun cerita-cerita penting yang telah pun kami bualkan. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Atas Angin presents Indie Attack Johor pada 29 Ogos ini dari jam 4 petang di Main Stadium Edu City Sports Complex bersama Xerophobia, Servants, Lost Control, Pelak dan ramai lagi. Pasar Rakita.my masa on the way ke gig guys, baru cool. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Liverpool semakin hampir mencapai persetujuan untuk mendapatkan bintang Paris Saint-Germain atau PSG iaitu Bradley Barcola dengan nilai perpindahan yang boleh mencecah 115 juta pound. The Reds sedang mencari tonggak baru di bahagian sayap selepas kehilangan Mohamed Salah pada penghujung musim lalu. PSG sebelum ini menetapkan harga sekitar 145 juta pound untuk pemain berusia 23 tahun itu, namun rundingan terbaru dilaporkan boleh menyaksikan perpindahan dimeterai pada nilai yang lebih rendah. Menurut laporan The Times, persetujuan boleh dicapai pada angka sekitar 115 juta pound yang bakal menjadikan Barcola pembelian kedua termahal Liverpool. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Adakah kita dah terlalu bergantung kepada telefon bimbit berbanding benda-benda lain? Dulu kalau telefon kita mati, kita cuma tak boleh nak gunakan aplikasi WhatsApp ataupun scroll media sosial. Tapi sekarang, dah tak boleh scan QR, dah tak boleh nak buka banking apps, nak kena check transaction pun dah susah kalau tak ada phone.
2: Bukan tu saja, Toy. Duit Now QR sendiri memang direka supaya pengguna boleh bayar melalui mobile banking ataupun e-wallet dengan hanya scan QR sahaja. So, maybe benda ni bukan sekadar ingat nak charge phone. Tetapi kita kena ada backup plan juga sebab teknologi memang memudahkan hidup kita. Sampailah teknologi tu tiba-tiba tak boleh nak digunakan, dah kita mati dekat situ tak tahu nak buat apa.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Phone dah jadi wallet dah sekarang ni. Satu lagi benda yang buatkan kita semakin bergantung kepada phone adalah kad debit ataupun kad kredit pun boleh disimpan secara digital dalam phone. Aplikasi Apple Pay contohnya. Maksudnya, bila kita nak buat pembayaran dekat terminal contactless, kita tak semestinya perlu keluarkan kad fizikal. Phone ataupun smartwatch dah boleh digunakan untuk tap dan bayar macam kita tap kad biasa sebelum ni.
2: Dan ada satu posting dekat laman Threads daripada Daos, dia tulis, first time tertinggal wallet dekat tol, dah terbiasa bayar tol pakai Apple Pay dekat phone. Tetapi kali ni tol terima TNG ataupun touch and go only. Dah satu hal kena fikir, macam mana nak patah balik sebab semua benda dalam wallet. So guys, bayangkan phone tinggal 2% saja bateri. Dalam tu pula ada banking apps, QR payment, digital wallet dan macam-macam lagi. Cuma satu persoalan sekarang ni kan Atoy. Untuk 2026 ni, perlukah kita ni simpan sedikit cash walaupun sedikit sahaja?
1: Bukan hanya soal simpan sedikit cash, pada saya sebagai backup plan juga, supaya tak jadi macam apa Daus kongsikan ni, jangan tinggalkan sepenuhnya kad-kad fizikal tu. Bawa bersama dengan kita, walaupun kita banyak gunakan telefon bimbit untuk urusan pembayaran dan sebagainya, tapi bila ada backup, ada kad fizikal juga bersama dengan kita, mungkin boleh dijadikan sebagai plan B andai kata terjadi apa-apa masalah dekat phone kita.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita bersama dengan Adib sekarang ni, Nira.
2: Salah seorang yang pernah join trail run ni kan. So Adib, 100 kilometer. Bila kita dengarkan memang dah rasa penat. So masa Adib start tu kan, dalam kepala memang target nak habiskan 100 kilometer ke ataupun ada masa tertentu?
3: Okay lah, saya boleh lah share sikit pengalaman walaupun tak banyak sangat. Sebabnya ni baru second event trail running saya sebenarnya. First trail event running saya adalah Janda Baik Ultra. Yang tu saya masuk 50km dan Alhamdulillah finish. Yang tu pun saya dah rasa macam addicting tau. Yang tu bulan 5. So saya rasa macam jauh sangat gap nak pergi ke next event ni. Dan kalau untuk pengetahuan semua, Pahang Iko ni sebenarnya saya nak buat daripada last 2 years. Sebabnya dia ada 100km punya kategori ni every 2 years sahaja. So next year ni mungkin 75km sajalah. So masa tu saya tak ready, so tak boleh lah nak buat. Jadi kenapa saya nak buat daripada dulu tu adalah first memang saya nak cabar diri saya lah. Saya nak cabar, kalau saya kata saya boleh buat, adakah saya boleh buat? Okay. Tu yang untuk satisfaction diri sendirilah. Second adalah sebab Pahang Iko ni diura-urakan ada celup tepung. Ada celup tepung sotong.
1: Celup tepung.
3: So itu yang saya nak join tu sebenarnya. Jadi bila ada event lari ada celup tepung, lagilah menarik daripada kita pergi beli dekat luar kan. Itu yang saya join. Memang saya nak cari makan sambil kita nak enjoy Kuantan lah basically. Sebabnya experience saya lah dengan trail running ni adalah kita dapat explore certain part of bandar. Contoh kita pergi Janda Baik ke, kita pergi Cameron ke, kita pergi Kuantan ke, yang orang selalu tak pergi. Even hikers pun maybe tak pernah jejak pun. Jadi kita dapat experience first. So every month yang kita achieve tu, kita dapat experience berbeza. Ada trail dia yang ni macam ni, ada trail dia macam ni, hutan dia macam ni, ada yang panas, ada yang sejuk. Tapi itulah dia best di trail running ni. So saya tak adalah expect banyak sangat pun untuk nak habiskan 100 kilo ni. Just nak enjoy.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa. Apa pun tahu, darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata menghilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Daripada asal tadi kita nak borak pasal trail run, tapi Adib macam lebihkan highlight pasal makanan ni inilah. So kita nak tanya dengan Adib ni sebenarnya. Katanya setiap checkpoint tu ada makanan. So boleh tak share sikit overall experience dan macam mana Adib boleh singgah makan, kemudian teruskan larian. Lagi-lagi tu pula tadi cakap pasal celup tepung.
2: Betul, mungkin ada juga makanan yang Adib makan sampai larian jadi slow sebab terlalu kenyang, mana tahu.
3: Oh, pasal checkpoint makanan ni. Sebenarnya pasal checkpoint makanan ni saya suka tau. Sebab apa? Kalau kita compare dengan jenis baik, kita bukan nak compare event tau. Kita nak compare pasal makanan je lah. So jadi baik Ultra hari tu, lebih-lebih makanan dia adalah buah. Kita dapat makan bubur juga. So saya, kalau maaf kalau saya lupa lah apa yang saya makan masa tu. Tapi masa tu memang ada kawan saya cakap, kau kalau sampai JCP, kau jangan fikir, kau melantak je kan. Sebab kita nak recover balik energy tu kan. So saya dah fikir, semasa tu saya melantak dan saya happy. So masa dekat Pangiko ni, memang saya tahu makanan dia mewah. Kawan-kawan saya yang selalu join, dia cakap makanan dia mewah. Mm-hmm. So saya memang nak pergi. So yang bestnya trail running ni adalah, dia punya support tau. So kita sampai CP tu, diorang punya support dia bagi kat kita, dia dengan vibe dia, dengan support dia, membuatkan kita lagi nak pergi. Kita nak pergi the next CP macam mana pula. Lagi-lagi kalau let's say ada makanan. So benda ni maybe every event organizer yang apa ni, handle untuk trail running, mungkin masing-masing boleh pertambah baik, ambil sikit dekat event ni macam mana diorang buat, and then pertambah baik kat diri sendiri, event sendiri punya apa semua. Sebabnya saya sebagai trail runner, memang saya, kita tak ada benda lain lah untuk kita nak motivate diri kita untuk nak keep going. Selain daripada kita punya target dan juga kita punya sightseeing. Tapi sightseeing tu tak berapa nak sangat kalau compared to benda-benda lain. Sebabnya sightseeing ni lebih-lebihnya kita nak enjoy, and then kita record, tak kat gambar, dah cukup. Tapi ada kebanyakannya macam kita dah biasa tengok. So kalau ada extra motivation, contoh macam makanan, lagi-lagi daripada support crew kan, diorang punya support tu best. So kita lagi rasa macam nak pergi, nak CP, nak next CP. Sebab tu saya panggil diri saya sendiri sebagai CP Hunter.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Alright guys, kita nak ajak anda semua untuk join community Telegram Rakita yang sudah pun tersedia. You guys boleh dapat pelbagai update as soon as possible sebagai ahli community Telegram Rakita.
1: Senang saja, buka saja aplikasi Telegram dan cari kami punya account Rakita.my. Bukan itu saja, kalau kata anda ada apa-apa pendapat ataupun perkongsian, kami juga ada WhatsApp iaitu 0114975 1079.

Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. The Independence Day Volume 2 bersama Swindle, Faust, Dato' Mo, The Burning Roadside dan ramai lagi 30 Ogos ini dari jam 8 malam di Soundmaker Studio Penang. Habak ramai-ramai pakat P-Support guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
0: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
0: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
0: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toxic serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop The Independence Day Volume 2 bersama Swindle, Faust, Dato' Moh, The Burning Roadside dan ramai lagi 30 Ogos ini dari jam 8 malam di Soundmaker Studio Penang. Habak ramai-ramai pakat P-Support guys. Info lanjut di media sosial kita.

brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Softmail bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi.

0: Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bo Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bo Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. Music Unites Concert 30 Ogos dari jam 8 malam bersama Salam Music, I Am Nita, KD Moru dan After Midnight di Sunway Kluang Mall. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang Hari Kebangsaan ni guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pertumbuhan ekonomi 6% pada suku kedua tahun ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik yang akan memberikan keyakinan kepada pelabur terhadap Malaysia. Bagaimanapun, beliau menegaskan pertumbuhan tersebut tidak wajar disalahtafsir sebagai petunjuk peningkatan hasil negara secara langsung. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata tanggapan bahawa pertumbuhan yang tinggi akan membolehkan kerajaan menjana hasil lebih besar serta dapat meningkatkan perbelanjaan adalah tidak tepat dari sudut ekonomi. Beliau juga menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan juga teknologi berbeza dengan pembuatan ataupun pertanian yang menjana pulangan terus kepada negara. Sebaliknya, pelaburan dalam bidang berkenaan memberikan manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat hari Khamis guys. Apa khabar semua Bob dan juga Heidi guys. Hari ni ada untuk stop petang sampailah jam 7 petang. Alright, so harap semuanya sihat-sihat. Dan juga korang semua, harap juga korang dah makan, dah dapatkan kopi. Sikit lagi pukul 5-6 korang dah boleh gerak balik rumah dah. Okay, yang mana tengah bekerja tu. Okay,
1: that's right. And yo, let's talk about the weather. The API is very very concerning. So itulah, make sure korang mask up and make sure korang drink lots of water. Kalau panas and cuaca sekarang macam tak menentu and it's quite dangerous as well, so make sure you guys jaga diri and jaga orang-orang yang sekeliling. Alright, hari ni dekat Stop Petang, Bob dan juga Heidi, kita nak melangkah masuk ke dalam skor. Ada berita-berita sukan yang best yang kita nak kongsikan dengan korang semua. So jangan ke mana-mana, stay tuned with us. Rakita, music lain, fikiran lain. Sugar Happy Records, Break City's illness. I wanna take it back 995. And your kid, try to beat.

0: Alright guys, kita mulakan cerita skor kita dengan sukan bola sepak. Vietnam sekali lagi mengukuhkan penguasaan mereka di Asia Tenggara apabila berjaya mempertahankan gelaran Asian Cup 2026 selepas seri 2 sama dengan Thailand dalam aksi final kedua di Stadium Midin, Hanoi. Dengan keputusan itu, Vietnam menang 4-2 secara agregat selepas membawa kelebihan 2-0 daripada perlawanan pertama.
1: Menariknya, Thailand sebenarnya cuba bangkit selepas ketinggalan dalam agregat. Mereka sempat mendahului 2-1 pada perlawanan yang kedua, tapi Vietnam kekal bertahan sebelum satu gol sendiri pada masa kecederaan memastikan keputusan 2 sama dan akhirnya mengesahkan kejuaraan mereka.
0: So ini juga merupakan gelaran ASEAN keempat buat Vietnam selepas kejayaan pada tahun 2008, 2018 dan juga 2024. So Vietnam kini menjadi juara bertahan untuk dua edisi berturut-turut.

0: Alright guys, tak betang kita ada cerita sukan dalam skor. Alright, pelari pecut negara kita Muhammad Azim Muhammad Fahmi menamatkan saingan 100 meter di tempat kelima pada kejohanan World Athletics Continental Tour Silver di Bhubaneswar, India dengan catatan masa 10.29 saat. So Azim bermula baik sebelum sedikit kehilangan momentum dan juga rentak di penghujung perlumbaan.
1: Juara menjadi milik Shepo Jason Tiantini dari Afrika Selatan dengan 10.11 saat. Azim bagaimanapun tidak mahu keputusan itu menjejaskan persiapannya dan kini mengalihkan fokus kepada perlumbaan seterusnya di Oman sebagai sebahagian persiapan mengharap di Sukan Asia Aichi Nagoya. All the best kita ucapkan. Selepas ini kita ada berita tentang Formula 1. Stay tuned with us hanya di Score.

0: We are back guys dalam skor and juara dunia Formula 1, iaitu Lando Norris muncul sebagai juara Grand Prix Belanda di Zandvoort sekaligus mencatat kemenangan berturut-turut pelumba McLaren itu yang bermula dari petak pertama menamatkan perlumbaan 11.54 saat di hadapan Kimi Antonelli manakala George Russell melengkapkan podium.
1: Perlumbaan dicemari dengan kemalangan Max Verstappen pada pusingan pertama apabila jentera Red Bull hilang kawalan dan merempuh dinding. Namun, Verstappen disahkan tidak mengalami apa-apa kecederaan. Norris kemudian melakukan pintasan ke atas Antonelli pada pusingan ke-54 untuk merampas pendahuluan dan mengekalkan kemenangan. GP Belanda kali ini juga menjadi edisi terakhir selepas penganjur menghentikannya atas faktor kewangan.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joda Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: kau cewa dia macam aku rapper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spending K untuk lakukan for man. Untuk sumber lagi.

0: Alright guys, kau juga kita borak pasal dunia-dunia gaming dan juga dunia-dunia e-sport. So kalau korang peminat game action, ada satu title baru yang memang nampak menarik untuk korang letakkan dalam korang punya wishlist. Dia punya tajuk adalah Spine.
1: Game ini dia berlatar belakangkan dunia cyberpunk and dia ikut kisah Redline, seorang street artist yang terlibat dalam misi mencari adiknya yang hilang. Tapi the main attraction of this game right, dia memang pada dia punya combat system.
0: Spine ni dia gabungkan close combat termasuk dodge, parry, so korang boleh rampas senjata musuh dan melakukan serangan berantai yang nampak sangat-sangat cinematic.
1: That's true, and Neki dah sahkan Spine akan keluar untuk PS5, Xbox Series dan juga PC pada summer 2027, manakala version Switch 2 akan menyusul selepas pelancaran.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Thank you guys. Korang semua stay lagi untuk Rakita. Kita masuk untuk Frequency Fikir. Hari ni kita nak borak tentang satu figure yang sangat-sangat legend dekat Malaysia. Tapi sayang, orang baik selalunya akan pergi dahulu. Allahyarhamah Yasmin Ahmad menerusi satu petikan video yang Bob dan juga Hedy jumpa. TEDxKL Talk 2009. Durasi 15 minit. Tapi it's a fun and memorable by this legend.
3: And she is an absolute legend. At this point in time, she was a critically acclaimed, multi-award winning film director, writer and also script writer lah daripada Malaysia. And she was also the executive creative director at Leo Burnett Kuala Lumpur, which is a very, very prominent agency yang membuatkan, you know, iklan-iklan Petronas yang sangat-sangat prominent that, you know, we see every year at that point in time lah. You know, we miss her so much. So, looking back, our world today dalam dunia yang terlampau, you know, macam nak optimize resume, corporate jargon and also flawless execution, Allahyarhamah Yasmin Ahmad drop satu truth bomb yang merombak terus cara kita pandang talent acquisition and also leadership melalui this sharing from her TEDxKL talk ni, di mana faktor pengganda yang paling padu is not necessarily technical skill, tapi actually it's charisma. Frequency Fikir.

Messing around some other stuff.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: Cara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati. Bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih guys, korang semua stay lagi dengan Bob dan juga Hedy untuk YTJT. Kita masuk sekarang ini, hari ni dalam YTJT kita nak share dengan korang antaranya ada lagu baru, karya baru, termasuk juga show-show yang korang boleh layan.
3: That's true. And we want to start off by introducing this artist, right? I mean, he's been around the scene for quite some time, but particularly album GH is such a moving album. And we also want to share lagu beliau, which is called Air. But kalau korang nak dengar, korang kena stay tune dengan kita orang up next dekat YTJT.

0: Alright guys, korang semua jangan lupa untuk 17 Oktober 2026 dekat Petai Belalang ada sambutan ke-6 untuk Namerator. Nameless show ni, ini yang korang tak boleh miss out guys.
1: 10 band satu pentas and memang gempak gila. Kita ada Bunuh Diri, Naratu, Money Bag, Zero Phobia and guess what? Ballad for Layla. Yo, itu sama-sama One Cafe dulu. And then kita ada Transitions and then oh my god, banyak lagi lah. You guys don't want to miss this, alright? Again, 17-10 Petai Belalang, Kuala Lumpur. Come and support your local music scene, guys.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cengsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

Aku nak buat muzik sampai penuh satu bowl. Minta DJ spin di karya engkau aku flash. Aku nak

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Pink. Malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat. Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
4: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Simban nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
6: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah lagu ini 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. Music Unites Concert 30 Ogos dari jam 8 malam bersama Salam Music, I Am Nita, KD Moru dan After Midnight di Sunway Kluang Mall. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang Hari Kebangsaan ni guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.

0: guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify rakita.my.

Rakita Gigbot Drop. The Independence Day Volume 2 bersama Swindle, Faust, Dato' Moore, The Burning Roadside dan ramai lagi 30 Ogos ini dari jam 8 malam di Soundmaker Studio Penang. Habaq ramai-ramai pakat P-Support guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: Nama saya Khairi Zuan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia like koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu kat songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Peter saya tu, Maga Satwa. Sorry, Maga Satwa. Band skillful lah. Cuma tengah mencari acuan tu. Nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Tapi recognition wise, rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis tu, bet. Sekejap itu masa main Atas Angin, siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music, widely known kan. Became mainstream lah juga kan. Salam, of course, rock lah. Kan? Rock, pop. Apa dia panggil? Pop yang avant-garde sikit. Atau pop yang edgy sikit. Pop yang lain sikit daripada lain lah kan. And of course, world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk jadi cikgu taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak sendiri.
1: Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja juga.
1: Kena kerja. Pertama sekali, dia jualkan saya taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan. Awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddie School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih taska, apakah kriteria taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, taska tadika ni, sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu, tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar
0: takut.
1: Yes, takut memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay,
1: ada information ke mana tadika yang you nak, tadika atau taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay. Sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah.
1: Yes. Itu di taska. Because taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program. Dia ada early learning. Tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, taska tadi kan. Okay, so new mummies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke? Atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
5: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
7: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Okay, hi. Assalamualaikum. Nama aku Mio. Cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham, kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. So, bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya akan jadi jago kampung je lah. So, might as well kita explore all this opportunity yang sebenarnya available out there. Macam Jameson pun, kita tak rasa takut untuk gagal. Kita kena face our fear, face of failing, benda tu. Baru kita jadi the best version of ourselves lah. Sebenarnya, there's a lot of opportunity out there kan. It's just a matter of kita nak grab ke tak nak. Kepada band-band yang nak cuba tour kat luar tu, aku rasa just give it a try. Jangan malu untuk bertanya kawan-kawan, pemuzik-pemuzik yang dah pernah tour. Banyak sebenarnya band Malaysia yang dah tour. Dari scene indie ke, hardcore ke, ska punk ke. Banyak dah keluar. Lake of Happiness dah pernah keluar, band Krusty, Moneybag, yang pop-pop sikit pun dah pernah juga tour kat luar sana, macam Loco, ramai sebenarnya. So jangan malu untuk bertanya, tanya diorang, gain apa, dapatkan ilmu tu, do a lot of networking dan make sure to practice your craft lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap. Kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip-hop. So, kalau kau naik atas pentas, aku rap English. Orang cakap rap perok apa ni kan. So, aku stop. Sebab orang cakap, kau tak pandai, jangan buat. So, kita orang, luckily, dalam Rough Age, semua ada English educated lah. Dia orang ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover hip hop punya gig. Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada lima group dalam gig tu, tiga group nyanyi lagu sama. Jadi bayangkan masa tu The Joint ada Teh Tarik Crew, zaman-zaman berebut nak perform dengan minus one. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak Subang. Lepas tu first gig yang kita cerita pasal kat KL lah, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Lepas tu ada Innuendo, ada Poetic Emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family, daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family. Berkembanglah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada dia adalah Rebel Scum aja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mode masuk Rough Edge. So semua ada related.
1: Saksikan video penuh

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Atas Angin presents Indie Attack Johor pada 29 Ogos ini dari jam 4 petang di Main Stadium Edu City Sports Complex bersama Xerophobia, Servants, Lost Control, Pelak dan ramai lagi. Pasar Rakita.my masa on the way ke gig guys, baru cool. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item. Okay, nak kira benda ni authentic ke tak? Sebab yalah, now market banyak yang fake juga kan.
1: Yalah. Kalau macam ni, uh-huh, yang memang jumpa pelakon, okay, dia depan-depan, uh-huh, siap ada photo proof apa semua,
0: okay,
1: yang tu orang kata bahan bukti yang paling mahal lah.
0: Okay.
1: Itu tak boleh cakap apa dah. Memang, okay, ada gambar kau jumpa dia apa semua kan.
0: Uh-huh.
1: Tapi kalau nak beli, mm-hmm, kalau nak beli daripada online,
0: mm-hmm,
1: hanya ada beberapa website sahaja yang betul-betul boleh dipercayai lah.
0: Oh, okay.
1: Contoh macam yang inilah.
0: Ah, guys, ini.
1: Okay, yang ini adalah CD, uh-huh, album Nirvana Nevermind.
0: Okay.
1: Okay. Dan di dalamnya,
0: ah, ini yang menyebabkan semua bulu naik.
1: Okay.
0: Ah, nampak?
1: Atas CD tu,
0: uh-huh,
1: ada sign Dave Grohl, Chris Novoselic,
0: mm-hmm,
1: dan Kurt Cobain.
0: Oh.
1: Ah.
0: Tiga guys sign.
1: So okay, yang macam ni, okay, macam mana, ah, nak tahu, ah, ini legit atau tidak?
0: Okay.
1: Okay, macam yang ni aku beli dekat satu company ataupun website.
0: Mm-hmm.
1: Nama company tu PSA. Okay, yang ni korang boleh search sendiri.
0: Okay.
1: Korang Google lah. Website psa.com.
0: Okay.
1: Dalam website tu, dia memang menjual authentic autographs.
0: Okay.
1: Daripada artis, tak kira lah pelakon ke, penyanyi ke, band ke.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga sports athletes.
0: Okay.
1: Especially di US lah.
0: Okay.
1: So memang celebrity-celebrity US punya autograph.
0: Mm-hmm.
1: Ada diorang jual. Dan macam mana diorang dapatkan? Sama ada diorang pergi ke konsert-konsert ke, ataupun diorang panggil artis tu datang ke office diorang.
0: Oh. Saksikan video penuh sekali.

0: Rakita.
1: Bilang aku sudah.
2: Will I see you on the other side? Mm-hmm. Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: dalam Main Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Hmm. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia orang jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post, dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam isteri saya pun dulu pun buat story merapu, apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajar lah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Yeah, betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri, kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat-buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gigi.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Masuk je tengah hari,
4: perut dah start sound check.
3: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, ate nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka darah kita
6: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Pop culture. Si Razali, guys. Pelakon lelaki terbaik, guys. Melalui filem Babah. Macam mana boleh jump in lakonan?
1: Lepas di ATV tu, ada dapat tawaran untuk pergi audition. Okay. Daripada Redcom.
0: Oh, okay.
1: PJ. Dia kata, ada satu drama series. Starting a new drama series.
0: Mm-hmm.
1: Berlakon pula something yang memang jauh sama sekali.
0: Ya. Yeah.
1: Langsung tak tahu. And then, yang call tu pun, Redcom tu pun dia kata, I know this is the first time. Don't worry, jangan gelabah. Kita akan guide, kita ada training apa, acting coach, kita ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. So kita pun pergi. So kita pergi, dapat skrip dan kita cakap depan kamera. Takutlah juga. Macam mana nak cakap line ni semua depan kamera? Oh, macam ni casting rupanya bagi dialog. Hafal, lepas tu berlaku.

0: dengan yang casting punya orang tu. Mm-hmm. Dia akan baca line yang lagi satu tu, kita kena reply. Macam nak reply, dia baca je kan. dia bukannya macam depan kita yang, maknanya kita macam terus campak dalam casting, seolah-olah macam kita dah tahu macam dia nak casting. Faham tak? Macam, oh kena cakap seorang rupanya. Ha, okay. Oh hi. Faham tak? Okay. Sesuatu yang sangat baru. So dia orang guide. Alhamdulillah dia orang kata macam tak macam mana. Dia orang pilih. Okay. Dapat. Adalah beberapa orang lagi kan. So kita pairkan dengan Nasty.
1: Okay.
0: So kita dapat di best friend dua orang. And masa tu dia punya director adalah Bennett. Mm-hmm. Bennett Chowli. So dia yang menjadi acting coach yang pertama. So sangat-sangat bertuah. Dia ni lah kalau kita tahu, dia yang buat Istanbul Aku Datang. Semua cerita-cerita yang macam tu. And Redcom buat Gol and Gincu juga. So cerita-cerita yang lebih modern dan lain daripada yang biasa kan. Kebiasaan dia kan. So kita, dia lah yang mula buka lakonan tu. Apa tu peripheral vision, macam mana kita nak apa, dissect the apa, dialog semua buka dulu, macam nak cari karakter. Tapi tu semua bukan first time ah. Kalau tengok pun Blogger Boy pun first time lakon pun first time kan. Memang macam budak-budak berlakon lah kan. So itu pun satu approach yang berbeza sangat bila masuk dunia lakonan. Nasib baik ada yang director yang boleh ajar apa tu basic acting. Nak rasa macam mana nak stretch kita punya emotion, macam mana kita nak deal dengan orang bila kita cakap tu. It's not about memorizing the script. Dan ada macam-macam lah, dia masuk ke teknik yang pelbagai lah kan. Dan baru kita slowly, walaupun dia explain macam mana pun, tetap kena berlakon, baru kita mula faham apa tu lakonan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. Atas Angin presents Indie Attack Johor pada 29 Ogos ini dari jam 4 petang di Main Stadium Edu City Sports Complex bersama Xerophobia, Servants, Lost Control, Pelak dan ramai lagi. Pasar Rakita.my masa on the way ke gig guys, baru cool. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam, band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua. So dia ada duit RM100 dia nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua. Dia suka buka. Okay. Apa? Dia panggil set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia. Masak burger ke. Dia tak perlu lah. Nak kena program. Dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Saya rasa zaman masa hujan dengan Mik Angku Sen pecah masuk tu. Tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996, 1997. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97. Orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Angku Sen lah, 2005 kan. 2005 dia menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it. Mm-mm. Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat. Mm-hmm. Try anything new in life. Mm-hmm. Try, discover what you like and what you don't like. Mm-hmm. And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semasa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
1: Wow.
0: So, I macam, oh.
1: Tips sangat tu. Okay.
0: InsyaAllah. Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

Hai, saya Irina Taib. I think it's just macam you punya palette tu lebih besar je lah. And like also depends on you as a musician, you nak line yang mana. You nak education ke, you nak performance ke, like you nak main orchestra. Yang classical, you kena tahu the terms, right? So it depends on you juga, you nak jalan yang mana. Invasion Sisters, korang memang adik-beradik. Sebab orang selalu tanya, korang betul ke adik-beradik? Yes, kita orang adik-beradik. Growing up, semua orang ambil kelas piano, belajar muzik semua. Tapi masa kita orang sekolah, kita orang tak main dengan each other sangat. Sikit, like, ada okay lah main kat piano dan seorang nyanyi macam tu lah. And then I think first gig kita orang, kawan kita orang buat release EP dekat Kelana Jaya dulu. Lepak cafe. Then dia cakap, oh boleh tak korang open? So macam okay lah, masa tu kita orang main cover song je. So bila perform tu, that owner tu tanya macam, oh korang ada original music ke? So kita macam, oh. Then macam tercabar lah. Then balik rumah Kuantan, tulis Comets and Stars. So tu kita orang punya first song. First tu Comets and Stars, weekend session yang first approach kita orang untuk appear on something lah yang macam wow, legit lah. Then dia masuk situ, and then nama Impatient Sisters tu tak plan pun. Sebab dulu selalu rekod-rekod, dia upload dekat Facebook. And macam tak sabar nak record, nak upload dekat Facebook, tulis je Impatient Sisters. So nama tu macam lekat kat kita orang. Ya. Yeah. Saksikan video penuh

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Berapa lama dah kau start untuk jadi DJ jemput dengar ni?
1: Bermula jemput dengar ni sebenarnya satu individu yang gemar lah dengan music lama.
0: Okay.
1: Dia sejujurnya dia suka kaset. Dia membesar dengan keluarga yang membeli kaset. Dan menyimpan. Tak adalah seorang apa satu keluarga yang setiap ada rilisan baru dia akan beli apa semua. Tapi adalah kaset di rumah kan. Dulu mungkin medium yang didengar di rumah itu juga adalah kaset kan.
0: Okay.
1: Jadi pada tahun 2020.
0: Okay.
1: Selepas tahun 2009.
0: Okay.
1: Terjadilah satu pandemik.
0: Okay.
1: Di mana kita semua tak boleh keluar rumah. Tak boleh ke mana-mana. Tak boleh menjalankan aktiviti yang kita selalu buat lah sebelum ni. Jadi seorang insan yang bernama Ahmad ni berfikir, apa satu hobi yang perlu dibuat?
0: Okay.
1: Adakah mengumpul tape VHS yang movie lama tu? Ataupun kaset?
0: Okay.
1: So mungkin movie lama dapat sikit resources dia, tapi lagu lebih banyak daripada movie lah.
0: Okay.
1: Jadi dipilih untuk mengumpul dan membeli kaset sewaktu PKP 2020 lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita fast forward, jemput dengar adalah daripada 2020 sehinggalah hari ini 2025.
0: Mana kau mula buat benda ni bila kau ada interest terhadap kaset?
1: Betul.
0: Tu. So vinyl kau ada juga?
1: Ada juga.
0: Oh vinyl.
1: Tapi dia adalah perjalanan selepas kaset tu lah.
0: Kau mula dengan kaset.
1: Betul.
0: Dulu,
2: Saksikan video penuh

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar yang mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Arthur dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi Dara kita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.
4: All for the gram. Love the gram.
5: Oh, wait.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikir.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.

tu anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: punya pada hati.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Kak Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
6: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Main Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15, 16 ataupun 17. Then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja. Which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay aku boleh hantar ni anak ni. Sebab dah nampak dah. Dah nampak dah, oh KL ada U13. Dah nampak dah. So benda bila ada awareness ni, so parents, now dia punya parent bagus tau. Serius memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah, ha, pergi main bola. Now dia parent hantar. Pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kan, ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, manager kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Of course sebenarnya dah ada. Tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang ambing. Tapi pada masa sama at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul. Tu,
0: orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh main banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: buka cerita. Okey, sekarang ni bos kan, banyaklah anak-anak muda sekarang ni nak kerja, tak nak kerja dekat office. Nak jadi seorang content creator, influencer, affiliate ni kan. So apa yang buatkan pekerjaan ni lebih digemari oleh anak-anak muda sekarang?
1: Okey, berdasarkan pemerhatian saya lah. Ingat tak dulu kita ada wabak COVID-19 di mana majority people dalam industri akan bekerja dari rumah.
0: Okay.
1: Termasuklah budak-budak universiti ni. Diorang kelas di online. Online di kelas dari rumah. Lama tu temponya.
0: Betul, lama. Jadi bila
1: dah,
0: kan?
1: Bila dah lama, diorang dah adapt dengan, alah benda ni boleh buat online, kenapa aku nak kena datang office? Cumanya masalahnya, mungkin the new generation is, yelah dia muda lagi.
0: Okay.
1: Ni Bon Nizam nak bagi tahu lah. Betul. Korang sebenarnya bukan kata tak suka kerja bawah orang. Mungkin kau cakap itu adalah salah satu alasan yang korang rasa macam, aku tak boleh kerja dengan orang. Tak juga. Sebenarnya korang nak flexibility. But staff I memang banyak yang perjuangkan, boleh tak bos kita flexible hour? Tapi kalau untuk company software macam I, I tak kisah.
0: Tak kisah,
1: sebab kita main deadline.
0: Dia tak pada company lah.
1: For example, like satu project I assign dua programmer, 3 month, 3 month, kau think kau lah nak buat hari cuti ke, nak buat hari ni ke, asalkan siap.
0: Asalkan siap, within 3 months tu.
1: Itu kalau company software development. Tapi kalau dah doktor, takkan, bawa ni kena bedah. Nantilah.
0: Nantilah lagi, bulan depan lagi bedah.
1: Tak boleh lah. Dia nak kena faham industri juga. Sebab tu kalau kata sebelum nak tengok apa, nak apply job scope tu, tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramainya yang sekarang ni kompetitif, sangat kompetitif dalam cari kerja. So dia orang buka job portal kadang-kadang dia orang spam. Lepas tu dah dapat, try dulu lah sekali tengok. Oh tak boleh, ini majikan salah. Sebenarnya kau tak tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramai yang tanya saya, ada lah satu orang tu dia cakap, bos saya punya job scope 3 ni je kali ikutkan, tapi saya kena buat 5. Betul ke majikan saya ni okey ke, toksik kan? Saya cakap okey, cuba tengok kontrak balik. Saya rasa jangan rasa, tengok kontrak tu.
0: Tengok balik.
1: Lah bos, itu kau lah problem. Bukan majikan kau.
0: Majikan yang salah.
1: Memang kan konten saya mengetengahkan the toxic workplace. Tapi first thing, kalau sebelum kita nak charge orang tu something, check dari sini dulu.
0: Betul. Tak, kita yang salah baca.
1: Kadang-kadang kalau kata bos kau marah, check dulu kau problem ke, kau ada buat betul-betul dia marah ke. Might be dia lah. Kalau kau pun bagi pun ala kadar saja, then your problem. Attitude. Macam tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: culture. Si Razali guys.
1: Okay, so dia start, we ingat lagi. Masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap, okay macam ni, macam ni, macam ni, kau nak try tak jadi depan kamera? Jadi jadi ring kau yang macam sekarang ni kan, yang selamba ni kan, kau try. Cakap, uish, tak tahu weh, aku tak ada. Sebab tak ada masa tu, tak ada idola
0: mindset hosting nak ke depan tu. Okay.
1: Tak ada idola hosting yang macam nak jadi macam ni kan. Sebab bagi aku, aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay.
1: Lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveler tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay.
1: Kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat Bangsa, diorang audition cakap tak apa, kau jalan je, cakap welcome to Bangsa apa semua ni, Telawi.
0: Ni audition lah ni?
1: Ni audition ni.
0: Oh tapi dah
1: dekat Bangsa.
0: Dekat Bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat Pelita ke mana kat bawah tu, tak ingat. Masuk mamak.
0: Masuk.
1: Order makan. Okay, komen
0: kamera semua follow ni.
1: Ikut ni. Okay. Tapi aku rasa hancur gila lah masa tu kan. Aku rasa makan. Hancur lah.
0: Okay.
1: Lepas tu Michael pun cakap, dia ni okay tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu, masa tu Edwin lah cakap, tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat Destinasi Bajet.
0: Baik.
1: Bermulalah so, perjalanan
0: bermula,
1: dia.
0: Bermula eh. Ya ya, weh menarik ah cerita ni, which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung, akhirnya berada di ni ke first depan kamera adalah Destinasi Bajet lah.
1: Ya.
0: First yang betul, yang tadi tu
1: memang first, sampai gaji pun memang nampak sangat, memang first.
0: Okay.
1: Gaji satu per app pun memang itu first lah tu kan.
0: Okay.
1: And then baju pun besar, kena marah lagi masuk dalam masa tu belajar hosting pula ah. Dah belajar kat belakang yang ajar hosting, yang memang membentuk Chi sebagai pengacara. Tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerja sama masa awal-awal dulu, orang yang membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.